RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Tiga M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras.

Tapi tenang aja teman-teman Pro 2, ini bukan lagu pertama yang bakalan kamu dengerin, karena masih ada lagu-lagu selanjutnya. Yes, lagu pertama juga jarang, enggak juga gitu teman-teman Pro 2. Selain ada lagu-lagu selanjutnya, ada penyiar favorit selanjutnya juga yang bakal nemenin kamu. Dan lagu sebelumnya juga udah ada sih, karena kita mulai siaran dari jam 5 pagi gitu ya teman-teman Pro 2 ya. So, barengan sama Fajar weekend ini di tengah suasana siang yang cerah banget. Jadi enak nih, weekendnya cerah, siangnya panas gitu ya teman-teman Pro 2. Barangkali mungkin kamu bakal ke satu tempat, bakalan ngelakuin sesuatu tipis-tipis. Iya kan, liburan tipis-tipis, nikmatin weekend tipis-tipis gitu. Jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman. So, yang udah siap-siap untuk melakukan itu, hati-hati di jalan aja. Selamat menikmati weekend kamu juga. So, barengan sama Pro 2 FM yang terus available buat kamu dengerin di 96,3 MHz. Streamingnya di www.rri.co.id teman-teman Pro 2, dan juga mobile application RRI Digital. Enjoy di menit ke-12 dari jam 10 pagi ini untuk Pro 2 Headless. Ada Harry Style nih teman-teman Pro 2, bakal nemenin siang kamu. As It Was dari album Harry's House. Apa kabar? Semoga baik-baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini kan udah 10.36 gitu ya teman-teman Pro 2. Barusan kamu dengerin You Are My Space. Kok space sih? You Are My Safe Place. Waduh, setiap kita tuh pasti seneng dong ada di zona nyaman. Ya gak tuh teman-teman Pro 2. Saya tadi mau ngutip kayak kata-katanya Dr. Tirta. Ya karena memang manusia pada dasarnya tuh suka kenyamanan gitu teman-teman Pro 2. Terus ada satu POV baru kayak buat apa kamu harus, nggak tahu deh ini dari POV-nya Dr. Tita apa bukan, tapi saya lupa dari POV-nya siapa juga. Intinya saya lupa gitu teman-teman Pro 2 bahwa kayak buat apa kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman gitu teman-teman Pro 2. Kenapa? Ya karena balik lagi, setiap manusia, setiap kita tuh suka sama kenyamanan gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak zona nyamanmu ya diterusin aja di zona nyaman sambil mencari zona nyaman yang lainnya aja udah gitu, nggak usah ninggalin zona nyaman juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke, di FYP sosial media kamu lewat nggak sih teman-teman Pro 2 tren ngebuat lagu? Jadi trennya itu tuh antara kayak kamu ngajak teman kamu terus nyebutin lagu, entah itu lagu favorit, entah itu lagu yang mungkin lagi kepikiran, entah itu lagu yang mungkin ada di playlist kamu, repeat song kamu juga terserah. Intinya adalah nanti lagunya itu bakal disebutin sesuai abjad gitu teman-teman Pro 2. Tadi pagi lewat di TikTok saya, seru. Jadi kayak saya kepikiran gimana kalau lagu-lagu siang ini kita mulai dengan judul-judul lagu sesuai abjad. Coba ya, jadi abjadnya mulai dari A sampai nanti Z gitu teman-teman Pro 2. Aduh, saya bingung lagi, emang ada lagu depannya X? Emang ada lagu depannya Q? Z? Ah, ya udah deh, semoga nanti saya nemu lagunya teman-teman Pro 2. Tapi kita mulai dulu dari lagu berjudul, lagu dengan abjad A atau ya berjudul awalannya A gitu teman-teman Pro 2. So, ada Kendrick Lamar bareng sama CZ teman-teman Pro 2 with All The Stars.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat up teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau chat up teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Yes, maka lakukan apa yang mau kamu lakukan sekarang. Apa sih yang sebenarnya pengen kamu lakukan gitu, teman-teman Pro 2? Ada agenda khusus di hari Minggu ini, weekend ini gitu, teman-teman Pro 2? Yes, mau melakukan rebahan sepanjang hari, Jar. Aduh, saya nggak bisa menyalahkan, saya juga nggak bisa membenarkan yang teramat sangat. Kayak posisinya saya lebih memilih di tengah-tengah aja gitu, teman-teman Pro 2. Kenapa? Why? Karena saya juga pelakunya gitu kan ya. Eh, ngomong-ngomong, tadi kan kita mau muterin lagu sesuai abjad. Tadi Anya udah kita puterin. Terus ini tadi ada Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya, teman-teman Pro 2. Terserah kamu deh mau nganggap karir kamu ada artinya apa enggak gitu, teman-teman Pro 2. Yang jelas kamu udah bisa beli apa yang kamu mau ya dengan karir kamu sekarang ini. Intinya adalah kita udah sampai di abjad huruf B untuk lagu yang bakal kita puterin, teman-teman Pro 2. Tapi kita masih punya Bezzy bareng sama Camila Cabello dengan A Beautiful. Sama kayak hari ini, It's a Beautiful. Sick banget lagi lagunya buat weekend.

12 menit, teman-teman Pro 2 masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Finally, Mbappe ngebawa Perancis melaju ke perempat final nih, teman-teman Pro 2. Ada yang juga tegang tadi nontonnya? Karena disiarkan juga ya lewat Radio Republik Indonesia, karena kita merupakan satu-satunya radio yang dapat official broadcast terestrial untuk Piala Dunia 2026. Back to ke Prancis yang memastikan tempat ke perempat final nih, teman-teman Pro 2 ya. Dimana dia nundukin Paraguay, yes, tadi tuh Prancis ngelawan Paraguay dengan skor akhirnya 1-0. Dan itu tuh gol yang diciptakan tunggal sama Kylian Mbappe lewat titik penalti ya, teman Pro 2, di babak kedua. Gokil sih teman-teman Pro 2. Wah, menarik ya. Nanti untuk ulasan jalannya pertandingan kamu bisa ke rri.co.id. Di situ ada gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin Paraguay sendiri juga cukup mencuri perhatian gitu teman-teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, karena Paraguay berhasil mulangin Jerman tuh di babak 32 besar ya, nggak tahu teman-teman Pro 2. Jadi emang Paraguay juga tetap layak dapat apresiasi berkat penampilan disiplin yang mampu merepotkan sejumlah tim-tim unggulan gitu teman-teman Pro 2. Sempat heboh juga tuh kalau nggak salah Jerman sama Belanda itu tuh mereka satu pesawat ya gak sih pulangnya teman-teman Pro 2 di tanggal yang sama. Waduh. Oke, kalau tadi udah ada David Bayu teman-teman Pro 2 dengan Deritaku, lagu yang kita puterin alfabetnya baru sampai D gitu. Kali ini ada Lana Del Rey yang bakal nemenin kamu. Diet Mountain Dew di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,3 MHz, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, ada Dewi Dewi nih, teman-teman Pro 2 ngajakin kamu flashback pakai lagu Elang yang barusan kamu dengerin di 96,3 MHz, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, biasanya kalau hari Minggu kayak gini, mungkin karena kerjaan rumah udah kelar, di kos-kosan juga kayak gak ada yang bisa dikerjain lagi gitu kan ya. Udah deh rebahan aja gitu teman-teman Pro 2. Tapi kamu pernah gak sih ngelakuin hal-hal gabut dan gabutnya itu tuh out of the box banget gitu teman-teman Pro 2? Pernah gak? Ayo diinget-inget. Pernah gak tuh teman-teman Pro 2? Kalau misalkan kamu pernah teman-teman Pro 2, kira-kira lebih gabut yang ini apa lebih gabut kegabutanmu gitu teman-teman Pro 2? Karena ada sebuah unggahan di X, dulu Twitter, sekarang udah jadi X. Itu tuh viral teman-teman Pro 2 setelah nyebut kursi besi yang sering ditemukan di ruang tunggu. Ngerti kan kamu kursi besi yang itu ada di bandara juga, di kantor kita juga ada. Pokoknya kayak kursi besi yang kalau di kantor kami sih, kalau di RRI warnanya tuh hitam sama yang bagian apa nih? Bagian tangan ini apa sih, bagian kayak pegangannya gitu, senderannya tuh ada warna putihnya. Kalau enggak warnanya full silver, abu-abu gitu, sama putih juga gitu teman-teman. Pokoknya kursi besi yang ada lubang-lubangnya. Biasanya di rumah sakit ada, di bank-bank tuh juga ada gitu teman-teman Pro 2. Nah, ini nih viral di X teman-teman Pro 2 nyebutin kalau kursi besi yang sering ditemukan di ruang tunggu itu tuh punya 6.384 lubang. Pernah nggak tuh kamu ngitung lubang tersebut teman-teman Pro 2? Kepikiran buat ngitung lubang tersebut apa nggak teman-teman Pro 2? Waduh, nggak ya, out of the box banget nih kegabutannya ngitungin lubang-lubang yang ada di kursi besi di ruang-ruang tunggu gitu teman-teman Pro 2. Ternyata punya 6.384 lubang teman-teman Pro 2. Itu satu ini ya, satu kursi ya. Biasanya kan dia berderet ada sekitar kayak 4 deh maybe, 4 apa 5 gitu deh, pokoknya saya agak lupa. Pokoknya gitu. Jadi klaim itu tuh memicu rasa penasaran warganet juga dan ramai diperbincangkan di media sosial. Gak lama kemudian akun lain itu membagikan hasil penghitungan atau perhitungan yang mengkonfirmasi angka tersebut. Dan unggahan itu tuh banyak banget netizen yang ikut menghitung sendiri gitu untuk membuktikan kebenarannya. Ini dari Hidup Sehat Plus 62. Gokil sih nama akunnya. Just info, setiap kursi ini memiliki 6.384 lubang. 6.384 lubang. Oke, terus dari akun DayX NG Fetus underscore, gimana tuh bacanya tuh ya. Pokoknya dari Amore, ini akunnya Amore, bener guys, aku udah hitung ada 6.384. Wow, sampai dijelasin loh ini, dijelasin pakai ukuran gitu teman-teman Pro 2. Serius, jadi yang ke sampingnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu teman-teman Pro 2. Dan benar 6.384. Waduh. Menurut kamu gabut ngitungin lubang-lubang yang ada di kursi ruang tunggu itu bermanfaat apa enggak teman-teman Pro 2? Ya sih, daripada kita scroll-scroll handphone terus gitu kan ya. Doom spending gitu teman-teman Pro 2. Brain rot kan, nyebabin brain rot. Kayaknya gak apa-apa banget deh ngitungin lubang-lubang kursi besi itu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

fales fales fales. Foto kita blur, tapi emang jadi tren kan teman-teman Pro 2, kayak orang-orang tuh pada foto prewed, foto-foto nikahan, foto-foto akad nikah, ya gitulah intinya. Trennya pada ngeblur-ngeblur gitu. Ngikutin tren pasar juga kali ya. Enggak apa-apa fotonya blur tapi banyak kenangan di situ. Katanya Sal Priadi gitu, teman-teman Pro 2. Ini juga salah satu lagu yang baru masuk ke playlist-playlistnya Pro 2 FM. Sal Priadi, Foto Kita Blur. Kalau kamu suka, sering-sering di request aja teman-teman Pro 2 yang mau

0: G. Tapi ini G-nya udah Fajar siapin beberapa. Mungkin next-nya aja. Mungkin kamu mau request apa nih lagu yang abjadnya pakai huruf M. Kira-kira apa nih judul lagu Indonesia atau mancanegara yang hurufnya M. Ya udah pikirin sendiri aja lah teman-teman Pro 2. Saya juga kenapa ya saya harus mencari sebuah pekerjaan yang susah gitu. Siaran mikirin judul lagu sesuai abjad gitu kan coy. PR banget gak tuh? Yang berikutnya gak PR teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena kamu tinggal datang aja, bayar tiketnya, terus nonton. Ini kan liburan sekolah juga, ya kan, teman-teman Pro 2. Kabarnya liburan sekolah kan sampai tanggal 13. Nah, ini Moana versi live action dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Juli. Berarti sekitar 3 hari lagi tuh, teman-teman Pro 2. Masih di suasana libur sekolah juga. Ya kan, bisa jadi tontonan anak-anak yang friendly lah. Family time gitu teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya gak ada bioskop di Wamena ya. Berarti kamu harus turun ke Jayapura sama keluarga kamu, sama adik-adik kamu kalau mau nonton Moana teman-teman Pro 2 ya. Ngomongin Moana yang bakal tayang di bioskop, ini versi live actionnya tanggal 8 Juli nanti. Film ini tuh mengikuti petualangan Moana sama Maui yang ada di animasinya, ada di produksi Disney-nya, untuk mengembalikan jantung Tefiti demi menyelamatkan pulau Motunui, teman-teman Pro 2, pulau Motunui ini. Untuk live action-nya sendiri dibintangin sama Catherine Lagaaya, gitu kah bacanya? Soalnya ada tanda panahnya di atas, tanda petiknya di atas. Lagaaya dan juga Dwayne Johnson. Ya, pastinya Dwayne Johnson bakalan merangin Maui ya, meranin Maui. Nggak mungkin Dwayne Johnson meranin Moana juga gitu. Film ini disutradarain sama Thomas Kyle juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau versi yang bukan live action gitu, teman-teman Pro 2, ya kan, versi animasinya, itu tuh visualnya keren banget. Ya Walt Disney lah ya gitu. Bener kan Walt Disney? Intinya produksinya keren banget gitu teman-teman Pro 2. Gimana versi live actionnya ini? Ya kita tungguin aja tanggal 8 Juli nanti. Tapi kalau saya di Wamena, saya bakal nungguin. Nanti dia bakalan masuk di OTT aja lah. Tungguin di situ ya teman-teman Pro 2. Ya palingan mungkin sekitar 6 bulan dari sekarang maybe. Pokoknya kita tungguin aja.
1: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811-482842 RRI Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Lagu yang kita puterin sekarang udah berada di abjad huruf G nih teman-teman Pro 2. Abjad G. Kita pilihin yang pertama ada Perunggu dengan Gemilang. Ini ada di album mereka. Yang mana nih albumnya? Dalam Dinamika, teman-teman Pro 2. So, enjoy Gemilangnya Perunggu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I miss you, babe.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak berasa bentar lagi jam 1 siang. Sekarang tuh 12.41 ya teman-teman Pro 2. Saya habis makan siang. Jadi kamu kita tinggalin dulu gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kan tetap enak kan lagu-lagunya. Tadi ngajakin kamu ke lagunya Slang yang flashback lewat I had you but I miss you but I had you my girl. Yes, oke, okay. Gak ketinggalan salah satu musisi Indonesia yang namanya lagi naik chart banget di Spotify karena dia bersanding dengan musisi-musisi luar negeri, teman-teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Raim Laode. Bahkan 5 lagunya tuh masuk tembus di chart gitu teman-teman Pro 2, luar biasa banget. Yang kita pilihin siang ini ada Iqra ya teman-teman Pro 2, maka bacalah. Kalau gitu saya mau ngebacain buat teman Pro 2. Mungkin kenapa nih? Habis makan belum minum kayaknya ya. Jadi suaranya agak-agak serak dikit. Kamu pernah mikir gak sih teman-teman Pro 2 di era streaming sekarang ini kalau misalkan musisi jualan album fisik gitu ya? Kira-kira bakal laku apa enggak gitu teman-teman Pro 2? Jawabannya adalah tetap laris. Tapi yang mau kita bahas adalah album fisik K-pop teman-teman Pro 2. Yes, kenapa album fisik K-pop tuh tetap laris meskipun ini tuh masa-masanya streaming gitu teman-teman Pro 2? Jadi just information aja dulu, kalau penjualan album fisik K-pop itu tuh tetap meningkat meski era streaming teman-teman Pro 2. Hampir 10 juta kopi itu terjual di bulan Mei kemarin dan didorong sama grup-grup besar juga. Yes, kamu tahu itu siapa lah ya teman-teman Pro 2. Jadi, para penggemar ini tuh kenapa membeli album fisik itu tuh ternyata nggak cuma buat ngedengerin musik aja, tapi juga buat support. Ya, bentuk supporting ke idola mereka, teman-teman Pro 2, terus ngoleksi merchandise. Yes, ngoleksi merchandise eksklusif sama memperoleh kesempatan buat ngikutin fan meeting juga gitu, teman-teman Pro 2. Ngerti kan kalau misalkan merchandise-nya itu bisa jadi salah satu invest juga gitu. Siapa tahu nanti mungkin kamu mau ngejual di beberapa tahun ke depan. Kalau kualitasnya masih bagus pasti banyak yang nyari gitu kan ya. Jadi album fisik K-pop ini tuh punya nilai koleksi tinggi sehingga tetap diminati nih teman Pro 2 termasuk di Indonesia. Meskipun konsumsi musik sehari-hari memang didominasi sama platform streaming ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri lebih suka yang fisik apa yang streaming? Tergantung jar gitu kan ya. Kalau misalkan kolektor it's okay fisik, tapi kayak zaman sekarang tuh megang fisik itu tuh adalah sesuatu yang kalau saya sih masih mendingan fisik gitu teman-teman Pro 2. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Iya kan? Sama aja kayak misalkan kamu ngelihat rekening di di aplikasi perbankan kamu tuh bahasanya apa ya? Ya kan, saldo di rekening kamu tuh kayak misalkan berapa digit gitu kan. Terus kayak diliatin aja. Kalau itu sih buat seneng sih, mau fisik mau bentuknya cuman tulisan di rekening doang, saya sih tetap suka dua-duanya ya. Nggak bisa dikompar sih itu teman-teman Pro 2. Lah, tadi mau ngomper. Nggak bisa. Tapi jujur kalau saya misalkan kayak buku, kalau misal disuruh milih e-book atau fisik, saya lebih fisik aja deh gitu sih teman-teman Pro 2. Saya masih yang, apa ya, mungkin kayak jadul nggak sih? Tapi masih suka fisiknya aja gitu, meskipun kayak berat ya. Ongkos kirim ke sini juga berat gitu, tapi kayak nggak apa-apa, ongkosnya berat nggak apa-apa, yang penting kita suka ya kan. Itu kalau buku gitu. Terus apa lagi sih antara yang dikompare ke fisik sama digital gitu zaman sekarang teman-teman Pro 2? Coba kalau kamu lebih suka fisik apa something yang bentuknya fisik atau something yang dalam bentuk digital teman-teman Pro 2? WhatsApp ya ke 08114828 Fajar, tungguin opini kamu.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina

yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Lagunya, kenapa suara saya lagi, aduh, lagunya buat yang lagi long distance relationship atau long distance married. Karena banyak, di sekitar saya juga banyak gitu teman-teman berdua yang long distance relationship, yang long distance married juga gitu teman-teman berdua. Oke, beberapa musisi dari dalam dan juga luar negerinya udah kita munculin teman-teman berdua, mulai dari yang Hipdot, tadi ada Nikila Tensi dengan Kasih Aba-Aba Kita Tunggu Dulu, gitu gak sih liriknya? Ada Farel Hilal juga dengan Kelilingnya, yang udah ngajakin kamu keliling. Kamu ngerasanya udah keliling kemana aja nih teman-teman Produa? Tenang aja, masih banyak banget kok lagu atau musik bagusnya Produa FM yang bakalan banyak nemenin kamu beraktivitas. Gimana sih yang bakal nemenin kamu aktivitas? Entah apapun itu yang lagi on the way juga. Selamat siang, selamat panas-panasan aja kalau on the way. Ya dalam mobil juga kerasa panas pasti kan teman-teman Produa. Nah, selain lagu-lagu yang udah Fajar siapin teman-teman Produa, ternyata nih ya, Spotify juga ngerilis daftar artis, lagu sama album, podcast atau audiobook yang paling banyak diputar sepanjang 20 tahun perjalanan mereka, teman-teman Produa. Oke, kira-kira siapa? Kamu bisa nebak gak sih siapa yang jadi nomor satu, entah itu musisi, entah itu lagu? Kalau menurut kamu siapa teman-teman berdua? Taylor Swift? Yes, benar banget. Taylor Swift jadi artis dengan jumlah pemutaran terbanyak. Terus judul lagunya The Weeknd yang Blinding Lights, teman-teman berdua, ini memimpin untuk kategori lagunya gitu. Kalau musisinya berarti Taylor Swift, kalau lagunya Blinding Light ya teman-teman berdua ya. Nah, daftar ini tuh disusun berdasarkan lebih dari 751 juta pengguna Spotify di seluruh dunia hingga April tahun ini, teman-teman Produa. Wah, gokil sih ya, teman-teman Produa, gokil. Coba kita lihat ya. Oke, musisi yang mendominasi pemutaran di Spotify sepanjang masa. Kita baca 3 besar apa 5 besar? 5 besar aja kali ya. Nomor 1-nya tadi udah tahu kan, Taylor Swift. Di runner-up-nya ada Bad Bunny. Terus nomor 3-nya ada Drake. Nomor 4-nya The Weeknd. Sama nomor 5-nya Ed Sheeran, teman-teman Produa. Wow. Terus kalau lagu, ada lagu Blinding Lights, punyanya The Weeknd. Itu di nomor 1. Shape of You-nya Ed Sheeran, runner-up. Terus Sweeter Weather itu tuh di punyanya The Nightburn Hood, nomor 3 teman-teman Produa. Starboy punyanya The Weeknd lagi bareng sama Daft Punk, nomor 4. Sama As It Was-nya Harry Styles menduduki posisi ke-5 teman-teman Produa. Oke, mungkin next-nya lagu-lagu yang sering di streaming tadi bakalan kita masukin ke playlist-playlistnya Produa FM. Karena sebenarnya kita juga sering muterin juga sih teman-teman Produa. Tapi mungkin nanti kayak Fajar bikin segmen sendiri aja kali ya, 20 lagu yang sering banget di streaming gitu teman-teman Produa. Kalau sekarang nggak tahu berapa lagu yang udah Fajar buat tadi teman-teman Produa, tapi kita masih muterin lagu sesuai abjad. Kalau tadi udah ada Chance dengan LDR, teman-teman Produa, yang adalah kita baru aja di abjad L, abis L apa? M. Nanti, M-nya nanti dulu, karena sekarang kita masih di abjad L dulu, teman-teman Produa. Kita pilihin punyanya Ricky Montgomery, teman-teman Produa, Line Without a Hook.
1: Produa FM,
0: Twitter dan Instagram @RRI Produa Wamena.
2: Teman terbaik.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, 420, Carita Utami bareng sama Wisnu Santika. Mangunya nggak berasa mangu banget ya, teman-teman Pro 2. Lebih ke mangunya berasa kamunya pingin digoyang. Maunya, apa nggak mau pulang, maunya digoyang, katanya gitu. Ini versinya Wisnu Santika gokil sih gitu, teman-teman Pro 2. Jadi saya nggak berasa termangu-mangu banget gitu ya. Wah, emang iya, Jer. So, semoga kamu enjoy juga barengan sama Pro 2 Headless. Bener ya? Bener gak sih? Iya bener ya. Sama Pro 2 Headless Weekend, teman-teman Pro 2. Yang mana sekarang udah 13.38. Oke, setengah 2 siang lebih. Dan kita masih bakal nemenin kamu juga yang mau WhatsApp aja ke Pro 2 RRI Wamena. Tapi kalau misalkan kamu mau nge-request lagu, nge-requestnya harus sesuai abjad yang lagi kita mainkan, teman-teman Pro 2. Oke? Ngerti ya maksudnya ya, jadi kayak penyanyinya random, terserah siapapun itu boleh, tapi asal abjad lagunya tuh sama. Kalau kita sekarang lagi ada di abjad M, teman-teman Pro 2, tadi udah ada Cup of Joe dengan Multo. Ini lagu Filipin ya, yang sempat ramai juga di TikTok, sama ada Mangunya 420, tapi versi remix-nya Wisnu Santika. Apakah kita masih akan memainkan abjad W kali ini, teman-teman Pro 2? Oh, ternyata tidak, karena kita udah punya Fizz dengan Nina. Abis M, N, abis itu apa? O, Peki, dan seterusnya. Ditungguin aja.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2F.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbanyak.
5: Ini
4: benar.
2: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Yes, One Ok Rock, teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz. Masih bareng sama Pro 2 Headlist, muterin lagu sesuai abjad gitu, teman-teman Pro 2. Dan gak berasa banget, sekarang kita udah ada di alfabet S, teman-teman Pro 2. Siap, siap. Cukup lumayan panjang ya, gak tahu deh ini bakalan sampai Z apa enggak. Kita muterinnya, tapi udah Fajar siapin lagunya sampai Z. Yes, abjadnya dari A sampai Z tadi ya. Kita baru sampai S aja. S itu berarti kan artinya kita sukses, senang, terus apa lagi? Semakin kaya, semakin makmur, semakin bahagia, semakin. Pokoknya semakin yang baik-baik aja lah. Apalagi ini weekend ya. Tapi nggak dengan cuaca Kota Wamena ya, teman-teman Pro 2. Makin kesini, waduh, anginnya makin kenceng bro sih. Sungguh bener banget. Di luar panas, tapi dingin juga sih, kayak nggak bisa berlama-lama di luar. Akhirnya masuk studio lagi deh. So, abjad S bakalan kita puterin buat nemenin kamu. Kalau tadi udah ada R ya. Ini S pertama berarti nih, teman-teman Pro 2. Kita pilihin dari penyanyi Tensi and James, teman-teman Pro 2, di album barunya dia yang Laga Baru. Waduh, ini karena nggak tahu deh. Tapi momentum Piala Dunianya berasa banget di cover si albumnya Tensi ini, teman-teman Pro 2. Dan lagu-lagunya juga hampir tema-temanya tuh seputar sepak bola gitu deh pokoknya. So, kita pilihin kali ini yang Senyum Lebar, biar kamu juga makin senyum lebar nikmatin hari Minggu kamu.

Yes, new entry of the month-nya Tulus yang teh hijau. Berarti kita udah ada di abjad teh ya, teman-teman. Pro 2 nanti bakalan kita tutup sama lagu berawalan abjad U. Tungguin aja. Karena sekitar 3 menit lagi jam 3 sore, teman-teman Pro 2. So, thank you so much buat yang udah tune in di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tetap enjoy karena nanti teman-teman Fajar, penyiar favorit kamu bakalan terus nemenin sampai jam 12 malam. Stay positive and optimist, teman-teman Pro 2. Happy weekend and see you. Taylor Swift, Untouchable. Jadi lagu terakhir, teman-teman Pro 2. Dah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

Padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: shout it.
1: Yes! Huh?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: .id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Nama juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu, itu dia Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: Posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Ade Govinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Kali teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu
1: lalu. Number 6.

di posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya. Buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Info Pro 2.

Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari

Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye.

0: Saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart nomor kedua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 Maroon 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Maroon 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Liga masuk minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dash. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 2019 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 6.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman-teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum memasuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman-teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

Jo, itu tadi Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce. I love you.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo takubluk motong hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2 di manapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Satu menit lagi, yes, kurang lebih sekitar satu menit lagi Pro 2 RRI Wamena barengan sama Fajar yang juga lagi on the road kali ini bakal nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita bakalan ngupdate dulu untuk update info pagi ini di jam 6 pagi.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Info Pro 2 pagi ini kita mulai dari dunia olahraga, teman Pro 2, di mana tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan juga speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan juga Alexandra Meroslau dalam perebutan medali.

0: Kita beralih ke update informasi lainnya, teman Pro 2.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Justin Bieber baru saja merilis secara resmi album live terbarunya yang bertajuk Swipe Left from Coachella Weekend pada 26 Juni 2026. Project album rekaman langsung ini mengabadikan seluruh rangkaian penampilan utamanya di panggung megah The Coachella Value, maksud kami Vale Music and Art Festival yang digelar di Empire Polo Club California pada 11 April 2026 lalu. Album yang diproduseri oleh duo produser andal legendary Beats dan juga P2G menjadi sangat ikonik karena menandai penampilan headlining pertama musisi asal Kanada tersebut dalam 4 tahun terakhir. Tidak tampil sendirian, Bieber juga menggandeng sederetan bintang tamu papan atas untuk berbagai panggung bersamanya, mulai dari The Kid Laroi, Thames, Wizkid, Dijon, dan juga Mac G. Bersama dengan peluncuran audio albumnya, Justin Bieber juga membagikan video konser penuh berdurasi lengkap dengan judul Swag Left from Coachella Weekend Full Set. Menariknya, sebagian cuplikan aksi panggungnya ini sempat diunggah di kanal YouTube resmi Coachella pada April lalu dan sukses menembus angka lebih dari 147 juta kali penayangan di seluruh dunia. Angka ini resmi menobatkan aksi panggung Justin Bieber sebagai penampilan yang paling banyak disaksikan sepanjang sejarah Coachella.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Sekian untuk update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dan kita lanjut di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: new entry. New entry of the month.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kalau pagi hari ini ngeblur nggak sih teman-teman Pro 2? Semoga nggak gitu kan ya. Apaan coba Jar hari ini ngeblur? Nggak, lebih ke ada embun nggak sih teman-teman Pro 2? Kabut or something yang serupa gitu teman-teman Pro 2? Karena pagi hari ini tadi saya sempat ngelihat itu tuh di weather saya 13 derajat teman-teman Pro 2. Beh, berasa dingin banget, serius. Serius dan serius banget. Serius, kita ditemenin sama new entry of the month. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

belakangan. Semoga enggak ya teman-teman Pro 2, kamu enggak kehilangan meaning kamu, enggak kehilangan something yang ngebuat kamu juga setiap harinya jadi makin semangat lagi gitu teman-teman Pro 2. Anyway, sekarang udah mau 7:30 pagi, 6:28 nih teman-teman Pro 2, dan yap, Fajar udah nemenin kamu di sepeda dari tadi pagi banget jam 6 pagi. Okay. Kita tadi udah nyampein beberapa update informasinya juga. Nanti untuk perakhiran cuacanya kita juga bakalan update pagi hari ini. Gimana sih kondisi sepanjang hari ini di Papua Pegunungan gitu teman-teman Pro 2 ya. Duh, kalau ngomongin ini lagu atau era barunya Tulus kali ya teman-teman Pro 2. Banyak yang bukan nge-compare sih, lebih kepada setelah era Jatuh Suka terus ke era Teh Hijau. Apakah ini pertanda dari Tulus kalau dia bakal ngerilis album tahun ini gitu? Biasanya sih gitu ya, tapi nggak tahu sih gitu teman-teman Pro 2. Yang saya tahu lagu ini pertama kali dibawain juga di Prambanan Jazz. Beruntunglah kamu yang bisa nonton Prambanan Jazz dan first time banget nyanyi barengan sama Tulus di lagu ini gitu. Selain performnya Niki yang juga gacor banget sih gitu teman-teman Pro 2, rame banget tuh di sosial media ya. Oke, 7:30 pagi, nemenin siap-siap pagi juga yang mungkin lagi nunggu air panas karena memanaskannya secara manual. It's okay, gak apa-apa, dingin banget sih serius. Pokoknya buat yang masih menikmati libur panjangnya juga, ya kan, kabarnya tanggal 13 baru masuk. Yang jam segini harus siap-siap kerja, ya gimana? Mau gak mau harus ditahan dinginnya gitu ya teman-teman Pro 2. Semoga gak jadi satu alasan kayak yang ngebuat kamu tuh kayak bakalan terlambat lah, bakalan inilah, kayak entar-entaran aja dulu lah. Jangan ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi memang bener sih, dinginnya berasa banget. Coba ya, bentar, wait. Saya coba lihat weather di handphone saya sekarang tuh berapa? Udah 14 derajat sih teman-teman Pro 2. Pagi ini 14 derajat di saya. Menuju ke jam 7 pagi. Ada Icona Pop yang bakal nemenin kamu juga teman-teman Pro 2. Dijamin lagunya gak bakalan bikin kamu mager, kalahin rasa dingin, so pasti. Yes, Icona Pop bareng sama Charlie XCX. I love it.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in lewat streaming kita juga di www.rri.co.id ataupun lewat mobile application RRI Digital Morning Person. Ya kan, meskipun dinginin kayak gini, pokoknya harus tetap jadi morning person gitu teman-teman Pro 2. Ya, meskipun agak-agak sedikit kayak hidung nih gatel, meler-meler tuh gak tau. Iya kan? Atau mungkin kayak, aduh, males banget lagi, Jer. Tapi kayak, kamu penasaran gak sih, teman Pro 2, kenapa kayak udah beberapa minggu ke belakang tuh Kota Wamena dinginnya tuh kayak berasa dingin banget gitu ya. Ibaratnya tuh kayak sampai nusuk tulang-tulang gitu ya. Jantung, hati, ampela, semuanya ditusuk-tusuk, berasa banget dinginnya. Lebay gak sih? Oke, jadi kalau mengutip dari Instagramnya BMKG Wamena gitu ya, teman-teman Pro 2, ternyata rasa dingin yang amat sangat maksimal ibaratnya ya, boleh saya bilang kayak gitu, terjadi atau sebabnya tuh adalah karena di musim kemarau. Kita kan memang udah masuk musim kemarau ya, dan Indonesia saat ini dipengaruhi sama angin muson dari Australia yang ngebawa masa udara kering dan relatif lebih dingin. Jadi memang udaranya tuh dingin dan kering gitu ya. Berasa banget kan di kulit ya, teman-teman Pro 2. Ditambah lagi dengan kondisi langit yang juga cerah dan minim awan, teman-teman Pro 2. Jadilah tuh panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer di malam hari, sehingga udaranya ketika menjelang pagi itu tuh jadi lebih rendah gitu, teman-teman Pro 2. Akibatnya yaitu dia tadi, teman-teman Pro 2, seperti yang kamu rasakan sekarang, udara pagi tuh terasa lebih sejuk. Enggak sih, enggak sejuk. Lebih dingin, teman-teman Pro 2, dan embun ini juga lebih mudah terbentuk, serta perbedaan suhu antara siang dan juga malam itu tuh jadi lebih besar gitu, teman-teman Pro 2. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus kita rasakan, kita alamin, masih bakalan terus terjadi seprovinsi Papua Pegunungan, teman-teman Pro 2, selama musim kemarau yang itu adalah sampai bulan Oktober nanti. Aduh, masih lama banget lagi ya, Jar ya. Iya lagi, teman-teman Pro 2. Jadi buat ngejaga kesehatan, tetap pakai pakaian hangat, teman-teman Pro 2. Kamu juga bisa mungkin kayak pagi ini ngonsumsi minuman yang hangat juga. Terserahlah apapun itu, sesuai kesenangan kamu. Favorit kamu tuh apa, bisa tuh ya minuman hangatnya. Jadi pembantu bukan pencegah ya, tapi pembantu menghangatkan badan gitu. Terus jangan lupa jaga daya tahan tubuh juga dengan istirahat yang cukup gitu, teman-teman Pro 2. Makannya juga harus diperhatikan gitu kan. Serta kamu tuh juga bisa ngasih pemahaman juga, ngasih perhatian lebih juga mungkin ke orang-orang yang udah lansia, atau mungkin kayak anak-anak, kamu punya adik-adik yang juga mungkin sensitif terhadap dingin juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. So, tetap jaga kesehatan, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, selamat siap-siap ya. Saya juga mau bikin teh anget dulu deh. Kayaknya udah gak sanggup nih dinginnya, teman-teman Pro 2.

Sekitar 10 menit lagi tepat jam 7 pagi, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Fajar di Spada. Hai, selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi buat yang lagi dakdikduk. Apalagi kamu adalah Brazilian. Bener gak sih sebutan fansnya Brazilian? Saya gak ada, ngarang-ngarang aja sih gitu kan ya. Jadi babak 16 besar ini, atau lebih tepatnya pagi ini, Brazil ketemu sama Norwegia, teman-teman Pro 2. Untuk skor sementara, Norwegia unggul, teman-teman Pro 2. 1-0. Yes, oke. Kalau kita sedikit ngulas babak pertama Brazil ngelawan Norwegia di Stadion New York, New Jersey hari ini gitu, teman-teman Pro 2. Jadi Norwegia ini sempat ngebobol gawang Brazil ya, lewat Alexander Sørloth, teman-teman Pro 2, di menit ketiga. Wah, cepet banget tuh ya kan, teman-teman Pro 2, setelah nerima umpan terobosan, teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya wasit ini menganulir gol tersebut karena Alexander Sørloth ini lebih dulu ada di posisi offside berdasarkan pengamatan asisten wasit, teman-teman Pro 2. Jadi Brazil memperoleh hadiah penalti menit ke-12 setelah wasit menilai terjadi pelanggaran terhadap pemain tuan serang. Kok tuan serangan? Ya benar, pemain tuan serangan di kotak terlarang, teman-teman Pro 2. Si Bruno ini maju sebagai eksekutor, teman-teman Pro 2, tapi sayang banget tendangannya gagal, dan yes, golnya tetap bertahan 0-0 gitu, teman-teman Pro 2. So, sayangnya juga Brazil kehilangan Lucas Paqueta setelah gelandang bernomor punggung 20 tersebut mengalami cedera kaki, ngalamin cedera ya, teman-teman Pro 2. Dan ini langsung ditangani sama tim medis juga. Sementara Norwegia, kalau kita ngomongin Norwegia, mereka tuh memanfaatkan situasi dengan meningkatkan intensitas serangan lewat pergerakan cepat dari sektor sayap menuju ke pertahanan Brazil. Menyerang pertahanan Brazil, teman-teman Pro 2. Tapi ya tetap Brazilnya bisa menjaga konsistensi lini belakang mereka gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin pertandingan, pertandingannya berlangsung ketat sampai fase berikutnya dengan kedua tim terus mencari celah untuk mencetak gol pembuka di laga ini, teman-teman Pro 2 ya. Oke, jadi di babak pertama tadi skornya 0-0 gitu, teman-teman Pro 2 ya. Peluang Norwegia dianulir, penalti Brazil gagal, terus si Luka Paquetanya ngalamin cedera gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini teman-teman Pro 2. Di babak kedua ya, setelah sesi istirahat tadi, Erling Haaland di menit ke-80 atas assist dari Andrea, ini bacanya gimana lagi, saya nggak tahu lagi. Skjelderup, teman-teman Pro 2, berhasil mencetak gol. Dan akhirnya, skor sekarang 2-0, teman-teman Pro 2. Golnya dicetak sama Erling Haaland lagi di menit ke-90. Atas assist dari Andreas juga, gitu, teman-teman Pro 2. Aduh, gimana nih? Masih aman buat para supporternya Brazil. 2-0 nih, sampai 6-5-5, teman-teman Pro 2, sejauh ini. Kalau kamu pengen mantau terus, kebetulan karena saya sambil siaran, jadi saya sambil mantonya lewat live score aja di rri.co.id ya, teman-teman Pro 2. Oke, next, saya bakal nyaksiin keseruan Norwegia berlaga. Ya, nggak apa-apa. Sorry. Pagi ini saya dukung Norwegia. Meskipun ibaratnya kayak ya udah nothing tulus aja gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kayak Norwegia 2-0, coy. Oke, nggak boleh ketawa ya. So, selamat menyaksikan, dan sekarang juga lagi disiarin lewat Radio Republik Indonesia. Tetap stay tune di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Enjoy.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Di jam 7 pagi, lagu pertamanya ada Lomba Sihir. Tadi teman-teman Pro 2 ngajakin kamu buat melompat lebih tinggi biar nggak dingin aja kali ya. Tapi cerah loh pagi ini. Mataharinya kelihatan banget nih, terang banget ke studio Pro 2, nembus jendela-jendela kita di studio. Dan akhirnya pertandingan hari ini selesai. Brazil ngelawan Norwegia, teman-teman Pro 2, dengan hasil akhir 1-2, kemenangan untuk Norwegia. Congratulations, selamat merayakan buat yang dukung Norwegia. Buat Brazil, nampaknya memang harus lebih berbesar hati lagi gitu ya, teman-teman Pro 2. Oke, lanjut, udah nonton bolanya, lanjut kerja. Gih, mandi, mandi, mandi, kerja, kerja, kerja ya, teman-teman Pro 2 ya. Nanti kita masih bakalan ngupdate yang lainnya lagi, karena keseruan Spada masih bakalan terus berlanjut sampai jam 10 pagi nanti. Di RRI Digital, dengerin kita teman-teman Pro 2.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi... Aduh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kalau terus, kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya, bu. Iya.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih lanjut lagi di 3 menit sebelum setengah 8 pagi ini. Kita mau nginfoin dulu untuk update informasi perakhiran cuaca nih, teman-teman Pro 2. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena ya, teman-teman Pro 2. Perakhiran cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan hari ini Senin 6 Juli 2026 nih, teman-teman Pro 2. Di mana untuk pagi ini beberapa wilayah diperkirakan cerah berawan, meliputi Wamena Kota, Jayawijaya, Lanijaya, dan juga Tolikara. Sementara untuk Kabupaten Yahukimo, Yalimo, dan juga Mamberamo Tengah serta Pegunungan Bintang diperkirakan kondisinya berawan, dan untuk Kabupaten Duga berawan tebal, teman-teman Pro 2 ya. Kemudian untuk Wamena Kota sendiri pada siang hari juga diperkirakan berawan, beberapa daerah lain juga sama berawan, teman-teman Pro 2 pada siang hari, yaitu Jayawijaya, Tolikara, dan juga Mamberamo Tengah. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Yalimo mulai dari siang hingga malam nanti ya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat untuk hari ini nihil, teman-teman Pro 2, tapi tetap dihimbau ya kepada masyarakat, kepada kamu nih teman Pro 2, agar waspada, selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas juga, dan tetap terus pantau informasi perakhiran cuaca terupdate di media sosial dari BMKG serta Radio Republik Indonesia.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

Yes, teman Pro 2 udah pukul 8 pagi ada Alligator with It's You-nya nemenin kamu di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. And yes, okay, karena udah pukul 8 pagi, tepatnya 8.05 sekarang nih teman-teman Pro 2. Dan kita bakal ngupdate lagi untuk informasi perakhiran cuaca 3 hari ke depan di Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini peringatan dini cuaca 3 hari ke depan terkait wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kategori waspada, teman-teman Pro 2. Di mana wilayah dengan kategori waspada ini meliputi Kabupaten Duga, Pegunungan Bintang, dan juga Yahukimo pada 8 Juli 2026 nanti. Sementara untuk tanggal 6 Juli hingga 7 Juli, nihil teman-teman Pro 2. Ya, itu untuk perakhiran cuaca 3 hari ke depan mulai dari tanggal 6, 7, dan juga 8 ya teman-teman Pro 2. Informasi lengkapnya ada di BMKG ya, atau di sosial media BMKG teman-teman Pro 2, dan kita bakal terus ngupdate untuk informasi perakhiran cuaca buat kamu yang tentunya bisa kamu dengerin juga lewat www.rri.co.id. Cek juga berita-berita kita, di situ ada banget tuh teman-teman Pro 2. Yuk lanjut yuk di sepeda. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2, gimana udah pada nyampe kantor? Kalau yang udah nyampe kantor biasanya mungkin rutinitas pagi-pagi gini, apalagi mataharinya bagus banget sih, serius pagi ini gitu teman-teman Pro 2. Ada salahnya ngonsumsi vitamin D dulu kali ya, aka aliasnya berjemur gitu teman-teman Pro 2. Sambil berjemur, sambil kita temenin kamu lewat playlistnya Baby Monster pagi ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, kita masih ketemu lagi di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz. Kita punya kabar baik nih teman-teman Pro 2, di mana Lina Hisage, pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan yang juga atlet nasional Indonesia, ini kembali menorehkan prestasi gemilangnya di ajang kejuaraan nasional Kejurnas 2026 di DKI Jakarta untuk kategori Putri U18 nih teman-teman Pro 2. Jadi si Lina Hisage ini meraih medali emas di nomor vel tolak peluru dengan jarak tolak 12,30 meter dan berat 4 kg gitu. Selain medali emas, Papua Pegunungan juga menyabet medali perak ya, oleh atlet muda lainnya yaitu Yan Wetapo, teman-teman Pro 2, dengan nomor lempar lembing kategori putra U18. Wah, congratulations. Luar biasa banget nih bisa dapetin medali emas dan juga perak gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi perolehan medali emas ini merupakan kebanggaan tersendiri buat Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru saja dimekarkan gitu ya. Jadi nama kita tuh mulai mencatatkan sejarah gitulah teman Pro 2 di prestasi olahraga. Wah, keren sih teman-teman Pro 2. Congratulations sekali lagi ini buat Lina Hisage sama Yan Wetapo untuk prestasinya. Nanti mungkin kapan-kapan boleh kali ya kita undang ke Pro 2 RRI Wamena. Main-main ke sini gitu kan teman-teman Pro 2. Nah, info tadi update-nya bisa kamu cek di www.rri.co.id.

0: 92,1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?